Emashume amararo mesosu kamara hora ena ya borobong har fetele senelong satumelo ntate muruti sirei mafojani sebaka ke sahauntate.